0: Aduh, stik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banar.
2: Cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
3: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
2: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
4: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
5: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
2: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
3: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
2: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang.
3: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan

siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Sapi, nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminannya ala, untuk ke kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya ala ado, Teh.
0: Tentu sealah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langko yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote.
0: Baseo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo, Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh presiden Zia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kandang kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Prisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Prisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Presiden dia, gadang, murah, lama, dana.

0: capek, capek lah. Ayah lantai lah gua.
1: Iya ya, helm bibit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Eh Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
4: Ah Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan, dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan Dian?
3: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik, yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379, Pasar Padang Panjang. Upi,
4: yo,
3: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
4: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
3: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
4: Biar Upi makin cantik.

0: cantik gitu lah.
1: Mari berhias sambil menabung, hanya di Toko Emas Cantik. Toko Emas Cantik bikin kita semakin cantik.
0: Deh, Rami, lu ulang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli eh? Sekalian ke pasar.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iba sih, Pak.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
2: Ibanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Aduh, dindangnya di siko ha. Mari lah sih, Pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah, orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih, Pak. Iyo, uni sekalian kamu beli isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh, guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
2: Ah, jangan kok dia.
1: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
3: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
3: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
3: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
3: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banget loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
4: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi. Tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sana pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jok etek kadal.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya basuh balik kita di Lamang Kapai untuk hari kini ko yo, hari Selasa 2 Mei 2026. Yo, balik-balik one online di studio 06P Bahana FM Rancak Bahana kini ko ya. Kita akan badendang jo lagu-lagu Minang, bakirim-kirim salam tentunya juo. Melalui telepon 082122708300. Nampaknya lah ada telepon dan kabar-gabung di harinan ku sanak penengah di acara kesayangan kita ku ya. Kita akan segera buka saluran telepon siapun dan kabar-gabung pertama kali ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan.
0: Iyo, selamat pagi Mama Gaul, rupanya bak kabar Mama Gaul kini ku.
1: Kalau kabar, Alhamdulillah wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Kita lah lagu je, Wan.
0: Apa lagu Mama Gaul kini, ko?
1: Di ujuang rantiang nan ratak lah, Wan.
0: Di ujuang rantiang nan ratak. Jadi, beku diputarkan. Silakan kirim-kirim salam.
1: Semoga sehat selalu, Wan.
0: Baik, terima kasih. Salam balik untuk Mama.
1: Salam dah cukup dana, keduanya.
0: Jadi?
1: Untuk Mambo, ayah, sekalian ayah.
0: Ya,
1: Besi-besi tu dia, Wana.
0: Jadi?
1: Mencik rajon, yeah. Menulis timbang, keringan pekulitet,
0: okay.
1: Rasul bang,
0: yeah.

0: Dua Malipa, dua Mama Nisa juga kawannya.
1: Jadi.
0: Dua Miss Putri Bucu juga kawannya, Mak Kembal juga kawannya, PL Mama Riri, Mama Ari.
1: Oke.
0: Okay. Gak jualan Mama Mister. Uban, Madatu, Putra Arifan.
1: Oke.
0: Serapi mape sih kawan, masuklah kawan belakang kawan.
1: Baik, kalau begitu Mama Gaul ditunggulah lagunya Beko.
0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
0: Rancak.
1: Rancak benar. Demikian aduh Mama Gaul di pagi nangko dan buka pintu di acara kesayangan kita ko ya. Di belakang Mama Gaul ada siapa gerangan kini ko?
2: Assalamualaikum Wan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Jo siapa ko?
2: Jo Putri Tanjung Piaman.
1: Putri Tanjung Piaman ya, Mbak.
2: Mama Gaul sesak bana we Wan kamai tadi itu.
1: Iyo, anak kawan lain mungkin mah.
2: Oh, kancang de lari ye.
1: Iyo ya. Ah.
2: Sehat, Wan.
1: Alhamdulillah, Putri Tanjung, bawa kabar.
2: Sehat, Wan. Tapi, panah di periaman, Wan.

0: Jadi
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Dan Cak Bana.
0: Oke. Itu tadi Putri Tanjung di Pariaman sana penengah ya. Di belakang Putri Tanjung kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam One.
0: Yo, selamat pagi.
1: Semua tigo, babang telep, abadon, ya.
0: Iya.
1: Kalau kucena.
0: Jadi.
1: Rintang pape kusui, nenek.
0: Okey, baik.
1: Salmon, nenek.
0: Jadi.
1: Salam tuan, nenek.
0: Yo.
1: Semua tiga sangat tu, nenek.
0: Allah.
1: Pakai gue yang pisang lagi agak dua, agak tiga, ya, nenek.
0: Iya.
1: Untuknya saleha opung tianturi, ya, nenek.
0: Okey.
1: Yang bulik setanda, nenek.
0: Jadi.
1: Putra Tanjung adik ada al nang karengkang tu, cik, nenek.
0: Okey.
1: Putra aja juncu mak kayu mak adang, nenek.
0: Jadi.
1: TL Mama Riri, Raja Alap, Ketua Limau Kacang, nenek.
0: You.
1: Anak ni Bali, le manda, moria mak cikamba, doa adik ada al senang pihak kami, Eleni, nenek.
0: Siap.
1: Cik Uniang Wita, Cik Uniang Putri Tanjung, Sabantar. Kau di simpang apa piaman, nenek?
0: Jadi.
1: Untuknya si Putri Sago lagi nare, nenek.
0: Iyo siap.
1: Untuk ayah pandai sikit ayah anda, sedangnya ayah dapat salam, nenek.
0: Okey.
1: Untuk mak datuk, PA mak etik si tunggal babeliang, nenek.
0: Jadi.
1: Ado Aldi Jakarta Mbak Sri Bak Neneng Neli Wiwit yang bukit tinggi, nenek.
0: Iyo.
1: Tak disalamannya, babang viral ke petang di Aldi Jakarta. Terus punya menyalaman da Al, ya, nenek.
0: Iya mungkin.
1: Salamlah untuk orang Niño Mansati itu di mata nan di Australia, nenek.
0: Yo,
1: Dua Niño si gay upan kan, nenek.
0: Yo.
1: Mak hitam si kumbang kan, nenek.
0: Okey.
1: Munir si kumbang John Al Amin di Tanike, nenek.
0: Siap.
1: Mr. John di Padang Luar. Good morning, Mr. John. How are you today? Di Bukit Kamis, salah satunya, nenek.
0: Siap.
1: Banyak, nenek.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Demikian tadi, ada Daal ya. Lagunya Rindu Tabangkalai ya. Rintang Papi Kusik tadi lagunya, sorry. Iya. Itu terima telepon selanjutnya dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Aziza.
2: Pagi pulau banyak Wan.
0: Oke.
2: Lami no ngopi sekalian tadi Wan.
0: Alah.
2: Lalangkok mana nak Wan?
0: Lalangkok. Lah boleh satandan.
2: Kalau buat sana kecewa di tempat nak, Wan.
0: Batu.
2: Amin tak lagu je, Wan, dari David Istanbul.
0: Judul.
2: Judul, no, Bujang Nak Bamini.
0: Bujang?
2: Nak Bamini.
0: Oh, Bujang Nak Bamini, bukan Indak Bamini, ya?
2: Salah, ketik-ketik, Wan.
0: Bujang Nak Bamini.
2: Nak Bamini, Bujang Nak Bamini.
0: Nah, jadi siapa tu?
2: Pokoknya yang para-para jomblo lah, Wan. Kalau Mbak Bini sampai kini lah, dah punya salam atau nyutu, Wan.
0: Jadilah kalau begitu. Aku diputar lagunya.
2: Salamnya. Siapa buka pintu tadi, Wan?
0: Mama Gaul.
2: Salamnya untuk Mama Gaul tadi. Itu untuk Mama Putri Tanjung yang ada di Pariaman.
0: Iya.
2: Ada Daal.
0: Iya.
2: Itu ada Bang Aldi, istri tercintanya sama Bu Dokter Niño Mansani yang ada di Australia.
0: Okey.
2: Aduh, para pedagang yang ada di Tanah Abang Jakarta, seluruhnya dapat salam ya, Wan.
0: Okey, siap.
2: Aduh, Gaya Uban, Pak D sama Bu D.
0: Jadi.
2: Aduh, Aju Munir si Kumbang.
0: Okey.
2: Aduh, Mak Datuk di Solo. Aduh, TL, Wan Raja Alam, keluarga besarnya, seluruhnya.
0: Yes.
2: Aduh, di Bukit Kami aja lah, Wan.
0: Di Bukit Kami seluruhnya, ya.
2: Pokoknya yang pedagang streaming sama radio lokal dapat salam ya, Wan.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Mantap Bahana.
0: Demikian Azizah di Tanah Hitam Padang Panjang ya. Meminta lagu Bujang Nak Babini. Di belakang Azizah ada telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bet, selamat pagi. Apa khabar kini kau?
1: Alhamdulillah, cerah mencari pagi ya,
0: Nizam. Mantap, Bana.
1: Bagaimana sihat?
0: Alhamdulillah, sihat kau, ha?
1: Apa lagu lah, Nizam?
0: Apa lagunya tu?
1: Oh, apa lah, Nizam. Cilaku Jalan Basimpang lah, Nizam.
0: Cilaku Jalan Basimpang, ya? Ya, jadi, beku diputarkan.
1: Assalamualaikum tu Azizah Santa, kau, Nizam.
0: Jadi,
1: Saya tadi VL, Putri Tanjung.
0: Okey, siap.
1: Da'al.
0: Iya.
1: Rangga.
0: Iya.
1: Putri Tanjung, Mak Istan, Putri Anan.
0: Iya.
1: Mak Mbakru.
0: Jadi?
1: Orang Bagi.
0: Iya.
1: Ayo itu sampai hingga, Nen.
0: Okey lah, kalau begitu.
1: Berjalan saya, Nen, ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, Nen. Assalamualaikum, Nen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Ancak, Bana.
0: Ancak, Bana. Putra Tebet ya, baru saja meminta lagu Cilaku Jalan Basimpang. Biar kita dengarkan bersama-sama sanak pandangnya. Kita tunggu telepon selanjutnya di 0821-2270-8300. Kita panuakan slot untuk lagu-lagu di season pertama kok. Sudah kita berdendang lah ya.

0: Ya, sementara kini kolah aduh beberapa lagu yang akan kita dengarkan. Lagu yang pertama permintaan dari Mama Gaul ya. Di pagi nanko Mama Gaul meminta lagu di ujung rantiang nan rata. Nampaknya ada telepon dan kebagabung kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Uni Dahliar di Pitala.
1: Pagi kemari, onen ba kaba onen.
0: Kaba onen banyak bana kini ko ha ba kaba Uni di situ.
1: Oh, lagi saya siap lenyali petapa panang-panang kira di ko terala.
0: Ah, iyo selangit gitu.
1: Ah, di ko langit kita. Oh, lagu kini tukang ojek.
0: Apa?
1: Tukang ojek.
0: Tukang ojek.
1: Dari penyanyinya Pir Arjuna.
0: Sebentar.
1: Cakap lagu onen mencarian lah. Salam untuk Mama Gaul tadi.
0: Yo.
1: Oh Adija.
0: Okey.
1: Oh Daal.
0: Ya.
1: Oh Putra Kebet. Oh cakap dia tu.
0: Aduh Mama Gaul.
1: Oh Putri Tanjung di Pariaman.
0: Yo.
1: Putri Tanjung di Bali.
0: Ya.
1: Putri Tanjung, Putri Bunsu.
0: Okey.
1: Putri Sago.
0: Jadi.
1: Putri luar biasa.
0: Okey siap.
1: NTL.
0: Jadi.
1: Ama Jepang Bang. Aku cepolai.
0: Ada
1: namanya tu orang Bali sama tapi lah.
0: Orang Bali ya sebenarnya. Putri Tanjung.
1: Ceria.
0: Jadi.
1: Lagu buat mana?
0: Alah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak bana.
0: Ini dah liar di Pitalah. Ya, lagu ini tukang ojek beko kita dengar.

0: Belakang Uni Dahliar nampaknya lah adun dan kabar gabung ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi. Di siapa Onen kini ko?
1: Samonovi Onen.
0: Siapa?
1: Samonovi.
0: Novi di mana ko?
1: Di Bali Onen.
0: Di Batu Limbak. Apa kabar di Batu Limbak kini ko Novi?
1: Alhamdulillah lah cerah hati.
0: Itu mantap mana tu. Jadilah kalau begitu. Apa lagu yang ketujuh di Novi gini kau? Biar orang ceria nak.
1: Bakucak lah, Onen.
0: Bakucak. Jadi.

0: Leku diputarkan ya, baku cak siap. Kirim-kirim lah salamnya.
1: Salam-salamnya, Leonen.
0: Jadi silakan.
1: Onen yang pertama.
0: Terima kasih.
1: Itu Mandala yang pertama, yang nomor dua tuan.
0: Itu
1: Nida Liar.
0: Iya.
1: Putih Bunsu ya kawan-kawannya.
0: Oke.
1: Okay. Ika Mek kawan-kawannya.
0: Jadi.
1: Sialai,
0: TL juga dan okey.
1: Sialai.
0: Sialai.
1: Sado sado lah neng lalu pun neng lalu kamu nak masuk neng.
0: Jadilah kalau baik itu. Ditunggulah lagunya Beko.
1: Iyalah, makasih neng.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak mana.
0: Baik, senang pandang ya, kita tutup dulu saluran telepon untuk kita dengarkan lagu-lagu yang telah di request di dunsana-dunsana kita di season pertama Laman Tapai Kini Ko. Ada di ujung rati yang nan rata, segala duo, ko rintang papi kusik bujang nak babi ni cilaku, jalan bersimpang. Kemudian ada tukang ojek jubah kucak, ya. Mudah-mudahan lagu ko bisa menambah semangat untuk mengawali aktivitas untuk meraih sukses di hari kini ko. Kita dengarkan di ujung rantiang nan.

0: Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, hidup memang harus punya pilihan, kanan elok atau kanan buruk. Hidup di jalan Tuhan atau di jalan setan, kita yang menentukan, kita yang harus memilih. Kalau ingin di jalan Tuhan, patuhi perintah Allah, jauhi larangannya. Kalau ingin di jalan setan, aturilah bisikan-bisikan setan. Ujungnya, kalau kita berada di jalan Tuhan, sarugo nak didapat di dunia, sarugo di alam kubur, sarugo di hari berbangkit kelak. Nah, kalau awak berada di jalan setan, berarti narako nak didapat di dunia, narako di alam kubur, narako di hari berbangkit kelak. Silakan kita pilih mana kata tujuh. Ha. Agama Islam adalah agama untuk orang-orang yang mau berfikir. Mari sungguh-sungguh dalam agama. Mari sungguh-sungguh mengerjakan salat dan mendirikan salat. Orang yang tidak mau salat, berarti orang itu tidak mau menyembah Allah. Orang yang tidak mau menyembah Allah, berarti orang itu memutuskan hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah, berarti kita berada dalam cengkaman setan-setan yang terkutuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dursan nak ambo, jan beranjak-ranjak dari tampek dua, jan ke mahkamah dulu.
3: Awak janganlah nan kalewatku. Aku melihat di jalur nan rancak banget.
4: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
5: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
4: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
5: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
4: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
5: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
4: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
5: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang. Atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
6: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Dunsan na ambo, jan baranjak-ranjak dari tampek dua-dua, jan ke mahkamah dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Kau melihat di jalur nan rancak bang.
2: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
3: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
2: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
3: Insya Allah, disinilah tempatnya. Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid. Program takhasus cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan. Karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa, jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4.

Jalemba. Jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran. Khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook. @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: ang tapay ka naman takbay doon at daan ang buwang piya matatang layo ro.
1: Oo, oh, magkasupya. Lago minang sa tiyo pagino ha. Di radio bahana FM pa ng panjang.
0: Oo, oh, nantot ko. Si Aritia dari jam marato.
1: Iyo, jam 9 pagi.
0: Oo, oh, oh. Ati lang. Tanang piya din.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello ko si ako. Awa da.
0: Woy, ada kang radio ha? Pinggin!
5: Ikot ang pemain di ko, ma!
0: Ama nga, dua jo! Neneto makin satu yalunya payang dan umba nanang!
5: Disabihan kaya!
0: Woy, broy! Gua baru balik dari rantau nih!
2: Iyong gue, kamang salah mukul lah banyak bintang film mencari yang gue kamaju ang salah muka.
0: Dari Jakarta, Jakarta nih yang ngebasi, ngebasi.
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Bapak, apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.

0: Ya, senapannya kita lanjutkan lamang tapai untuk hari kini ko. Kita langsung menerima telepon berikutnya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, di siapa wananin kini ko?
1: Ada ampera uncu koto tuo wanan.
0: Ampera uncu koto tuo ba akabau ka uncu kini ko. Alhamdulillah sehat. Ya, jadilah kalau begitu. Apa lagu unjuk ini ko?
1: Tangi rumah gadang lawan neneng.
0: Tangi di rumah gadang ya?
1: Ya.
0: Tangi di rumah gadang.
1: Sambun. Salamnya neneng.
0: Jadi salam-salamnya silakan.
1: Untuk Wananen.
0: Terima kasih.
1: Untuk Amal Kaul.
0: Iya.
1: Untuk Aldi.
0: Jadi.
1: Biar.
0: Iya.
1: Mana tanggung itu sih lu Wananen?
0: Ah jadi, nak baduh.
1: Kaul.
0: Masa
1: dengannya selalu Wananen, malu nampak tanggung itu lagi Wananen.
0: Ah jadi kalau begitu, ah ditunggulah lagunya berkunci ya.
1: Yes.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana FM?
1: Rancak mana?
0: Rancak mana? Ampera uncu koto tu sana penengah. Baru saja buka buang ya. Di belakang uncu ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mudah-mudahan sehat itu keluarga.
1: Iya, oke. Okay.
0: Oh, dari Uban. Haji Munir.
1: Jadi, baik.
0: Daus Azizah.
1: Iya.
0: Uni Ani Sri. Okay.
1: Jadi,
0: Opung Rika Roma Mita.
1: Iya.
0: Ika TL.
1: Jadi,
0: Lagi Telala.
1: Iya.
0: Aldi Jekuang Kawannya.
1: Jadi,
0: Putri Bungsu. Babe Yanti. Ayah Denai.
1: Iya.
0: Tirta Pina. Ayah Penifiki Rosa. Mama Gaul.
1: Baik, iya.
0: Mariri.
1: Iya.
0: Ijin.
1: Ijin, iya.
0: Penjai Wan Mister Radio Alam. Serli Pina.
1: Iya.
0: PA Uncu.
1: Jadi.
0: Ketanova.
1: Baik, iya.
0: Kecatan Juang Muda John.
1: Oke.
0: Okay. Ma Ambo.
1: Iya.
0: Santri Simalang.
1: Oke.
0: Okay. Jatibet.
1: Jadi.
0: Marwa.
1: Iya.
0: Ani menengah Solo Baduo, dapat salam dari Pak Dewan.
1: Jadi Pak De, didanga tu di dusun kita sedunia.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM. Demikian Pak De, ya, di Bukit Suruangan meminta lagunya Jan sampai Manaruh Dandam. Kita tunggu telepon selanjutnya sana perang ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bahana.
1: Waalaikumsalam, Panane.
0: Yo, oh Haji Munir si Kumbang.
1: Aju
0: lagi baik pulo.
1: Baik,
0: terima kasih. Allah. Itu nang kade awak ni. Apa lagunya Haji Munir kini ko?
1: Gamang Manaruh Sayang.
0: Gamang Manaruh Sayang ya. Gamang Manaruh Sayang ya. Coba kita cigok dulu deh. Kirimlah salamnya dulu.
1: Salam bertemu untuk anda yang sedang bertugas. Semoga agak panjang dan memberi izin.
0: Jadi,
1: yang selanjutnya ada dua di Solo.
0: Yo.
1: Ada Pulau Dua Kebuban. Ada Sri, ada TL. Ada Putri Tagut yang Amat Sangka. Ada Daud di Pegaru yang Amat Sangka.
0: Ya.
1: Ada lo Pak Ade Rebuk De. Ada di Pelana Mambo. Ada pula ayah kandung Amal Cengke, ada ayah anda, ayah Ica, ada Wancai.
0: Jadi
1: Aje, Wancai, Kasan Apa, Putera, Kalau Semelan, Jonima, Jarangga, ada Mama Kabul di Pramanja.
0: Iya,
1: ada Puteri Tanjuang Kebapan, Ica di Manggung, Kemarin kita nalai sama Pak Zul.
0: Iya.
1: Di bumi kami hewan namanya tak sabut nama timbul kala dapat cepat dan semalam seraman buat kota wan.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Anca bang.
0: Haji Munir si Kumbang di Pariaman batas kota atau di sana penengah ya. Gamang Manaruh Sayang, itu lagu yang diminta.

0: Baik, di belakang Haji Munir lah ada teleponan ke Bagabung, kita angkat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang orang ini.
0: Selamat pagi menjelang siang Aldi, apa kabar kini kok?
1: Ya, selamat ini semangat kalau aja orang ini.
0: Semangat di kantu lah ya. Halo.
1: Iya orang ini.
0: Di kantu Aldi kini kok ya?
1: Iya orang ini.
0: Okey, baik. Jadi apa lagu Aldi kini kok?
1: Lagunya kecapi Pak Sena di bawah minta lagu Cinta Putih Babung Ungu
0: Cinta

0: Putih apa ungu-ungu kalau enggak salah Andre itu ya.
1: Enggak tahu ambo. Itu lagunya gitu ya. Jadi, tertarawan online Sofian penyanyinya gitu ya.
0: Jadi Cinta Putih ya.
1: Bunga ungu.
0: Weh, rancak lagi nya kau mah.
1: Ngambo enggak tahu lagu.
0: Jadilah kalau begitu.
1: Entarlah itu dia gitu ya.
0: Jadi beko kita putarkan.
1: Salamnya untuk Wanonen, untuk dapat salam spesial itu dari pasukan di bawah Wanonen.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, tuh kalau yang ngomong tapi tuh berdendang-dendang di bawah Wanonen.
0: Asik.
1: Terus salam pula untuk BL sama Bunda Dahlia.
0: Jadi ya.
1: Terus ada Ajong Munir tadi, ada yeah. Daus, Pak D, Mak Hitam.
0: Oke.
1: Okay. Yang sama Yuit Bukit Tinggi, yeah. Yang di Bukit Sewangan. Niko-niko Lubu, yeah. Aziza pula, kekeluarganya, yeah. Ramai dan Boda, tuh Uni-Uni Ambo yang di Batu Limba, kader-kadernya.
0: Jadi,
1: tuh Santi di Singgalan,
0: yeah.
1: Nasi Kain.
0: Oke.
1: Okay. Tuh Ardi yang di Padang Panjang, Weni di Balai-Balai.
0: Siap.
1: Terus dokter Ningoman Sani, sedang menang pula kecil.
0: Jadi ibu dokter di Australia ya?
1: Iya, tuh mama ambo buat sedang menang. Fan-fan wanonin tuh.
0: Alhamdulillah.
1: Fan-fan setia wanonin.
0: Mantap banget.
1: Itu tanda-tanda ambo pun tuh yang di Tanah Abang, yang di Blok M, yang di... Oh, yang di Pasmod BSD pasang tanang gimana nih?
0: Iya kan?
1: Di Salaman gitu ya.
0: Asik, mantap.
1: Salaman wanonin tanang banget ya.
0: Iya, buku di Salaman balik.
1: Terus salam istimewanya untuk orang rumah ambo yang sedang rumah.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih banyak Onone.
0: Itu saja Aldi, jadi ya.
1: Terima kasih. Onone dapat salam ke dari lantai 2 Onone, Mbak Nining sama Mbak
0: Sri. Oke, Mbak Nining. Iya, Mbak Nining, Mbak Sri, ya salam kembali ya.
1: Iya, langsung di chatnya kamu.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak Onone.
0: Iya Aldi, ditunggu lagunya Beko, Cinta Putih ya, Bang Bungo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Demikian ada dunsana kita Aldi di Mayora Building dan Mogot Jakarta. Mbak Seratu rekan-rekannya ada Mbak Nining, Mbak Sri, ada Pak Zainal, orang Batipuah di Mayora ada jogengnya ya. Beko kita putarkan lagunya Pak Zainal ya, Cinta Putih ya, Mbak Bungo Ungu. Jadilah kalau begitu. Kita tunggu telepon selanjutnya di 082122708300. Bahana FM Jolamang Tapai.

kawasan di WhatsApp Bahana. Cuba kita bacakan pasan cik dulu ya. Dari siapa kini kau? Assalamualaikum Nonen, minta lagu Cik Wan, judulnya Nan Disayang Menyakiti, ikut dari Bunda Yuma di Panyalayan Wan. Salamnya untuk Wan Yudin Sana Nan Bagabung di Radio Bahana. Terima kasih Wan, Bahana Rancak Bahana. Jadi siapa tadi kau namanya? Bunda Yuma ya, di Panyalayan. Oke, beko kita putarkan lagunya ya Bunda ya. Ya, untuk yang kami telepon, saluran telepon sedang on, sedang tak buka mana gini ya. Tadi ada telepon yang masuk, nampaknya dari Tandike, tapi langsung putih.

Fitri di Ransam ya. Assalamualaikum Mononen. Lamang tapai selamat pagi Wan, minta lagu Cewan judulnya Kalimpanan ya. Kalimpanan. Salam untuk sadunya pandanga bana, salam spesial untuk Wanonen deh, dapat spesial ya. Jo untuk Saleha katanya. Kalau ndak ada judulnya baru Melayu dihalau urang Wan. Mudah-mudahan Kalimpanan ada ya, kita cari adikku ya. Fitri di Ransam ya.

Ya, senang pernah ya. Nampaknya ala cukup lagu di playlist kita untuk saya, untuk kita dengarkan di kesempatan season kedua Lamang Tapai kini kaya. Lagu nan pertama nan kan kita dengarkan adalah lagu dari Uncu ya, Ampera Uncu ya. Tadi beliau meminta lagu Tangi di Rumah Gadang, kemudian Ado Jan Sampai Menaruh Dandam, Gamang Menaruh Sayang ya, kemudian Cinta Putih Babunga Ungu, kemudian ada lagu Nandi Sayang Menyakiti, lagu terakhir Beko Ado Kalimpanan ya. Nah, untuk rencananan lama masan lagu ku, mudah-mudahan ala standby jo pesawat radionya masing-masing siang ya. Tetaplah di 103,2 Bana FM Rancak Bana. Indah lupa ya, kita salami dan sanak kita nan jawa di rantau ya, ada Dr. Ninyo Mansani di Australia dan selalu mendengarkan Bana FM. Kemudian juga ada mamanya Aldi di Sleman, Yogyakarta, Mbak Nining juga Mbak Sri, serta Bung Renal and the gang di Mayora Building dan Mogot, Jakarta Barat ya. Yo, pendengar kami di Pasar Tanah Abang, di Pasar Senen, Jakarta, juga ada di Pasar Modern Bumi Serpong Damai ya. Salam dari Ranah Minang, Bahan FM Rancak Bana di Lamang Tapai, lagu Minang setiap pagi. Kita dengarkan David Istanbul, Tangi di Rumah Gadang.

0: Urusan nak ambo, jangan beranjak-anjak dari tampak dua dan ke mahkamah dulu.
1: Awak dah ngalah nan kali waktu. Kau beranjak di jalur nan rancak banget.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukiah anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Punggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Janatu Shifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan keikhlasan.

0: Dulsan na amo, jan baranjak-ranjak dari tampek dua, jan ke makana dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Kamu melihat di jalur nan rancak bang.
2: Wan,
3: iya deh saya.
2: Abangnya balik cincin ah, kaluang iolo. Nana mau pakai ku kayak ku jutu hari. Jangan pilih naja piti tu lewat.
3: Iya dia adia, malu pilih Wan ke dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ku piti ya, Bali narancak modelnya di.
2: Jadi Wan, deh elo udah koe. Piti mau cak Bali Wan? Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
3: Malu amuah sembarang. Barang sih nyedia, beko nampak narenca diorang baru menyasal. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo, kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia, amuah lamo dia tagak di situ mah.
2: Yuk subananyo tuan.
3: Iyo dia sayang.
2: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
3: Sabar lah dulu dia, tukage lah baju tu dulu.
4: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sapi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Sapi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: FM Padang Panjang.
1: Oh, nantut ke si Aritia dari Jambar Ratu.
0: Iya, jam 9 pagi.
1: Oh, adik lah. Tenang ya deh.
2: Oke, are you ready? Halo.
3: Halo, halo ku siaku.
1: Awak dah. Woi, dia kan raju ah. Pikin.
4: Ikut sampai main di koma.
1: Apa enggak gua aja? Nenek tuh makin satu lunyu kayak yang dan lumba dan.
4: Bisa beli angka ya.
1: Woi, bro. Gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong kuy, kamang selama kula banyak bintang film mencari yang kau kamaju yang selama kau
1: dari Jakarta, Jakarta ni yang dia basi.
2: Onde bapa untuk Jakarta tu gini ya?
1: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Balayo apa tu? Apa nanan cak Jakarta tu?
1: Kini kau lada buswai.
2: Apa tu?
1: Buset terkulai.
5: Roti koma dua Bana FM Rancak Bana masih di Lamang Tapai kita di Senang Pandang ya. Sementara kini 8 minit lah berlalu dari pukul sabalih siang nanku. Tentu kita masih bersama sampai jam 2 balik di acara Lamang Tapai Lagu Minang Satio Pagi. Ya, kita tunggu telepon selanjutnya di 0821-2270-8300.

Bela sa napanangya, kito ang suyam-suyam, nung ba't yung pasan na masuyam, marali WhatsApp, ya? Sambay, sambia kito manunggu telepon ka baga buang. Kito bacokan WhatsApp dari sepo kini ko, nomor teleponnya, Mama Kairan, ya, Mama Kairan di balai-balai, ya. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Wan Onen, minta lagu Cik Wan Onen. Nah, lagunya indah kah diganti-ganti ya. Kirim salam untuk Nan Lah Masuk, Junan Kam Masuk, dan kirim salam spesial untuk Wan Onen. Hey, terima kasih dapat spesial Wan Onen ko. Ha. Makasih banyak Wan Onen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banar dan Cik Banar kan. Dari Mama Kairan itu di balai-balai. Sana penengah ya.

ada pesan dari siapa ko? Dari Mak Kamba ya. Assalamualaikum Mononen katanya ya. Putarkan cik yo laguan. Lagunya berjudul Isak Mangana Untuang. Isak Mangana Untuang dari Yen Rustam ya. Salam tuak kasadunya yo. Makasih wan bahana rancak bana. Demikian dari Mak Kamba ya. Lagunya Isak Mangana Untuang. Jadi lah deko kita cuba putarkan ya. Ya, untuk di sana nan kabar-kabung di nomor telepon 0821-2270-8300 ya. Kemudian ada pula pasan singkit di WhatsApp dari Ayah Denai ya. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum Mononen, iko Ayah Denai dari Pitalah. Jadi minta lagu Cik Wan, lagunya Sangka Amih ya. Sangka Amih. Siapa nama lagu ko? Salam-salam untuk kasadunyonyo. Itu katanya Ayah Denai. Jadi Ayah Denai, kita cuba celik dulu lagunya, mudah-mudahan ada. Kalau ada beko kita putarkan ya. Basabah ya. Sangka Amih Laimah lagunya. Beko kita putarkan ya. Lagu nan diminta de Ayah Denai di Pitalah.

Ya, ada pesan masuk di WhatsAppnya Bahana ya, dari siapa? Dari Santi di Singgalang ya. Okey. Apa kata Santi? Cuba kita buka dulu pesan singkatnya di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat siang Wanonen. Satu lo Santi cie kini gede katanya. Jadi, kini sinya. Jadilah kalau betul. Wan putarkan lagu Cie nan berjudul Antah Iyo Antah Tidur ya, penyanyinya Wita Sofi katanya. Okey. Salam untuknya Opung Sianturi di Kapalo Koto Koto Lawe. Jo untuk Nita di Pinciran Tujuh. Untuknya Aldi di Jakarta. Salam jo untuk Nina di Selayang de Jo Adopulu tu putra Medan Boda katanya ya. Sadunya sanak pandangan ya. Di masa Jo berado dapat salam dari Santi di Singgalang. Okey Santi ya. Lagunya Antah Iyo Antah Tidur ya.

Bariku iku ada puluh pasan cik laiku dari siapa ko nomornya 7155 belakangnya. Oh, Bunda Azimar namanya. Okey, jadi selamat siang ya untuk Bunda Azimar ya. Wanonen minta lagu cik Wan, tolong diputarkan lagu nan bajudul apa judul lagunya ko? Rindu sampai katulang deh, Yohan nak kok? Ha, sampai katulang rindunya Bunda Azimar lah. salam untuk sadenyo pendengar radio Bahana dimanapun berado ya. Salam kenal dari Bunda Azimar katanya. Terima kasih Wan Onen. Jadi kalau begitu ditunggulah lagunya Beko Bunda Azimar. Azimar tidak disebutkan tampilnya di mana ya, mungkin ya pasti di Padang Panjang lah kira-kira ya.

Kemudian juga ada pula ko dari siapa nomornya ko di belakang 3226. Siapa namanya ko? Oh, ko namanya. Abak Pamenan di Paninjauan. Ko dari Abak Pamenan di Paninjauan ya. Di mana Paninjauannya? Paninjauan itu Lawih mai. Oke. Selamat siang, Wanonen. Minta lagu Cik Wanonen katanya. Jadi, mangga Cik 10 lagi habis kok. Rasa kayu. lagunya berjudul Anak Ayah Malang Nasibnya. Anak Ayah Malang Nasibnya. Kirim-kirim salam lah untuk sadunya pendengar Bahana FM yo Wanonen yo. Jadi didengar di pendengar Bahana FM sadunya dunyonya yo. Kemudian untuk kemanakan nambu, siapa ko si Namih katanya. Nan mengaku nan sadang di ladang kini tu katanya. Jadilah gitu ya. Minum kopi sedang bajamu. Minum kopi sedang bajamu abak alu ceritanya. Ayolah Abak Menan ditunggulah lagunya beko ya. Abak Pamenan ya. Di Paninjauan. Jadi beko kita putarkan lagunya Anak Ayah Malang Nasibnya. Penyanyinya ko Silva Hayati ya. Ya, di sana pendengar nampaknya lah cukui lagu nan kita putar dan kita dengarkan di season Lamang Tapai season ketiga hari kini ko ya. Dengan berakhirnya lagu-lagu ko beko yang tentu selesai pulo pertemuan kita di Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Terima kasih untuk di sana nan lah bagabuang baik itu melalui telefon, melalui pesan singkat di WhatsApp. Dan lupa juga untuk adun sanak pendengar kami dan beradu di dinas pemerintahan dan swasta ya. Dan sedang mendengar radio Bahana ya salamai batugi. Beko sebentarlah istirahat. Dan lupa sembahyang luar kita adun sanak pendengar. Hari kini ko adalah pukul 2 balik lebih 7 balik minit ya. Itulah masa waktu luar beko ya. Dan juga selamat makan siang jo, Wanonen kat sampaikan ya. Jangan lupa makan siang, beko kok sudah sembahyang, dibayar makan siang dulu, baru ditarihan ke raju tu ya. Dan jo, dunsanak nan jauh hadiran tau mendengarkan radio Bahana FM ya melalui streaming radio, adunan di Pekanbaru di Kota Batam ya, bahkan ada di Tual Maluku Ambon ya. Mudah-mudahan dunsanak sedunyu nan jauh dirantau lita kabar sehat selalu ya. Dan tetaplah mendengarkan Bahana FM walaupun jauh di negari orang. Baik tu pulun nan beradu di Pasar Tanah Abang. Tetap semangat, mudah-mudahan lahir rami kini ko. Jo adu di Pasar Proksinen Jakarta. Dan jo adu di BOM dan Pasar Modern Bumi Serpong Damai ya, tu banyak juga kabarnya yang mendengar radio Bahana di situ. Salam-salam dari Rana Minang. Dan lupa juga dunsanak kami dan menggali di Pasar Pusat Padang Panjang ya. Mudah-mudahan pasar kita akan selalu menjadi ramai-ramai dan ramai ya. Ramai pengunjung dan pembeli tentunya. Kan begitu dunsanak pendengar ya. Tetap semangat di hari nanko. Tidak lupa ambus salami Haji Nofri Jo Bunda Yosi di kantin ya. Selamat siang Ji. Mudah-mudahan tetap semangat. Dan juga ada Haji Hendra Layar Mas bakal-bakal di ko. Mudah-mudahan sana selalu terkawal sehat. Tadinya di sana penangga kami dimanapun ando di sana berado gitu ya. Kita dengarkanlah lagu-lagu nan Raja Rancak berikut ko. Aduh Isak Mengana Untung Dek Yen Rustam. Aduh Indak Kadiganti-ganti Sangka Ameh Ju Anta Iyo Anta Tidur Rindu Sampai Katulang. Dan Anak Ayah Malang Nasibnya. Selamat siang.

dengan pendengar, terima kasihlah bergabung di Lamang Tapai. Akhir kata, Wanone mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai basuh balik di Lamang Tapai nan bisuak. Bisuak jam 9.

0: Deh, Rami lu ngulang baru eh. Apo kakadena di bawah saja beli ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ipa.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di toko KDMT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah Ipa, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo Ipa. Iyo, ini sekalian kamu beli isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Jangan kau nih.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: tinggal udah dia.
1: Dan Andi tidak bisa menjelaskan sama Bu Dada. Ikut datang Mbak Andi ya. Aku lagi diatur sama orang tua satu keduanya. Sangka amin anu orang gue yang tadi ya.

0: gue udah dimonarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin bulu puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenjia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu, yuk serbu Crazy Kenjia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenjia, gadang, murah, lama, dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok, sadonya persiapan balik si Mut itu. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado teh.
0: Tentu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkok yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote.
0: Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak ke paralu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 08.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Bibit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Bibit mah, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu, Alay.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Bibit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan Melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan Melayu. Ngedumel, ngedangdut dan Melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan Melayu.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN TK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi. Hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes. Nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang, dan sekitarnya. Rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar. Jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran. Khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa, 2 tahun terakhir, 5-10 juz, 53%. 1-20 juz, 21%. 21-30 juz, 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran. Silakan datang langsung ke alamat kami. Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur. Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook. @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: pit! Capek lah! Ayah lantalai gua!
1: Iya ya, helm pit mah ya?
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah, apa yuk lain?
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanam selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100.000. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Tetap cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: uang.
1: Iya, biasa.
0: Abang nyobali cincin, nah. Kalau ngiolo, nah nombor pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia, Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, uang. Dek, elo udah koe. Tapi di mana cak Bali, uang? Sembarang silana. Yang penting kan pokok ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amenya yuk pulo. Saluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yuk subananya tuan.
1: Iya dia sayang.
0: Oke lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimana tempeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamar Bali Ami, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752 85 57.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Hai, ini lah. Hai, ini lah. Hai, ini lah. Hai, ini lah.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai terus di depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: musik asik bener nih, denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm ikut mai, ya.
0: Nggak usah salah pakai helm. Capek lah. Payu, lai.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipi takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

100,2 Urban FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bahana ya. Senang dan bahagia sekali bisa hadir lagi menemani Sobat Bahana di sore ini, edisi siar kita hari Selasa ya, 12 Mei 2026. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana. Dari jam 15 sampai jam 18 nanti kita hadir di Studio 04 untuk memberikan informasi, hiburan ya, dan serba-serbi sponsor kita tentunya ya. Oke, selamat siang buat Sobat Bahana semuanya. Dari Studio 04 ya, kita hadir di Lesariko dari jam 15 sampai jam 16, dan jam 16 sampai jam 18 ada Sosial OB nanti ya. Oke, kita lanjut Sobat Bahana dengan kita punya ada nih Anggis Devaki ya. Spesial buat Sobat Bahana yang masih monitor bareng kita di sini ya. Oke, kita nikmati yang ini.